0: aria
1: igwa mudu agiguita tuiyo twega ukamenya hau ri akoti gugukumwo hau ni hega na
0: atigago kiriye kumwigwa makiria
2: tai wa guyo
0: muhaso danya rocine ginya tanyanya
3: kena top 10 at 10 at 10
0: ni kwabatia weilo na rwebo
3: hasla na rwebo top no